Naka straktana. Naka. Obutosnu. Tam tame on toha. Toa kamerokum naikun toha. Wasan as a hareramu. Quidi akhaina. Wasan as tumisendama. Venene diraktana. Ai. Obakohan omsna. Ako aham. Au oskun asa. Kam waskau amsa hutasa. Nang wakap saupnagin am. Nak nastraktana. Aun rang uninghana. Habio sorotiran urihara. Nenuan lang amsa kara. Husin honkwen aupra dang. Elosi omi husti mu. Usang hari kira kau. Gausimung skene saramu.